96.6 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Pagi-pagi makan bubur, cakep. Udah hari libur, tapi kok kerja ya? Hai, sahabat suara. Ketemu sama Regina Ilyas dulu ya, sampai jam 11 ya sayangnya. Mau dengerin lagu apa hari libur begini? Siapa tahu lagi di jalan, pengen dihibur. Terus pengen dengerin lagu-lagu yang bikin tenang hati, walaupun sebenarnya lagi gelisah karena semua orang pada libur, kita tetap kerja. It's okay, semangat aja ya. Pokoknya nongkrong bareng menemani kamu setia hingga jam 11. Yaudah, buruan dia kasih tahu ya. Mau dengerin lagu apa sih?

96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Emang ada di zaman sekarang orang yang mau dijadikan kedua? Kalau saya sih, ini apaan? Emang kita mau gitu diduakan atau dijadikan yang kedua, second choice? Itu kayak berasa begini, ngapain pilih orang lain kalau masih mau menjalani sama kita? Atau setidaknya jangan ngomongin soal hubungan deh, pertemanan misal ya. Dia tuh udah ngajakin kita nih, misal lunch, makan siang, tapi ternyata dia cuma jadikan kita cadangan atau kedua ketika dia janjian dengan orang yang pertama. Heh, sadar woy. Ini sahabat suara bilang begini, apakah Regina, apakah? Enggak, saya kayak miris aja gitu, orang yang udah janjian sama kita di awal, tapi dengan seenaknya tiba-tiba nge-cancel karena katanya orang yang pertama yang dijanji duluan itu bisa. Jadi maksudnya itu kita cuma kalau misalkan dia tidak bisa ya ada Regina, ada isi yang kedua ini. Cuma menurutku kalau sekedar kayak dijadikan yang kedua tapi tidak merugikan diri kamu, hajar saja sayang. Apalagi kalau soal makan, ya enggak sih? Eh by the way, sarapan apa ya enaknya jam segini ya? Bolehlah kasih tahu sekaligus lagu yang pengen kamu dengar.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
0: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
0: Tabe, warga kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
0: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
0: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Iswara, suara warga Indonesia.
8: Suara di Bandung,
7: Banjarmasin,
8: Jakarta,
7: Jogja,
8: Makassar,
7: Medan,
8: Palembang,
7: Semarang,
8: dan Surabaya.

0: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu punya target tahun ini, itu jangan cuma target liburan atau beli gadget baru dong. Coba deh bikin satu target yang lebih jangka panjang. Misalnya punya rumah sendiri. Nah, jangan sampai lewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Nah, ini dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif. Program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impiannya dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nih, kita spill ya untuk diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Seperti Sinar Maslan, ini diskonnya hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights ini diskonnya itu 17%. Agung Sedayu diskon 17%. Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback sehingga 450 juta. Atau Paramount Petals cashbacknya hingga 50 juta. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Periodenya program ini tuh sampai 31 Agustus 2026 loh. Jadi ayo buruan gercep ya. Nah, kalau mau tahu info lengkapnya, langsung aja kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.

99 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Saya juga pengen bilang, alamak keren banget penampilan Raisa sama Yura kemarin di pagelaran Sabang Merauke 2026 bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Wah gila sih ya, ini definisi kayak penyanyi yang gak asal nyanyi aja tapi benar-benar menampilkan sesuatu gitu ya. Pertunjukan ini digelar di 21 sampai 23 Agustus kemarin di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno atau GBK. Di penghelatan ini atau pagelaran ini, Raisa berperan sebagai Sri Kandi, sementara Yura Yunita memerankan sosok Mahadewi. Nah, keduanya ini tampil menawan baik dari segi vokalnya maupun gaya fashion yang dikenakan. Nah, sebagai sosok Sri Kandi, Raisa tampil dalam balutan basier top lengan pendek berwarna merah karya desainer Denny Wirawan. Jadi atasannya itu diperkaya dengan aksen payet, terus juga dipadukan dengan kain batik parang. Widih, benar-benar Indonesia banget ya. Kalau Yura, dia pakai gaun nuansa hijau terinspirasi dari sosok Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul yang sama dengan tahun sebelumnya. Nah, gaun rancangannya kalau Yura ini dari desainer Ade Chan, punya aksen dramatis sendiri nih dari selendangnya yang berubah jadi panjang menjuntai pada saat Yura tampil dari atas ketinggian. Ih, keren sih kalau saya bilang ya. Yura mah memang selalu pengen apa ya, memberikan yang beda gitu ya, beda banget. Mungkin ada beberapa nih sahabat suara juga udah lihat penampilan keduanya itu sangat-sangat amazing. Dan sampai beberapa di Instagramku nah, yang lewat, kebetulan ada temanku juga pas juga nonton, dia tuh sampai nangis loh. Yang kayak seindah ini loh Indonesia, beragam suku, budaya. Jadi please banget ya, kita saling jaga Indonesia kita. Walaupun sekarang tuh kayak, ya Allah, berita kayak lagi gak baik-baik aja gitu ya.

0: aku.
1: Suara Makassar, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ya, kita akhir-akhir ini memang banyak sekali berita-berita, apalagi Indonesia yang benar-benar lagi tidak baik-baik saja. Tapi kita yang harus baik-baik saja, berusaha untuk lebih waras lagi, bahkan saling mendoakan satu sama lain. Kita juga berharap semoga semuanya benar-benar bisa pulih lagi, dan kita bisa mendapatkan kabar baik yang bahkan bikin kita tuh bahagia banget. Nah, udah sedih-sedihnya. Bentar, kalau misalkan pada penasaran kira-kira apa lagi nih yang bakal di-spill sama Regina, tenang sayang, nanti saya mau kasih tahu kira-kira sarapan praktis apa yang enak dan satset. Udah praktis, satset lagi. Tapi kali ini saya mau ngasih tahu dulu, ada yang lebih bahagia juga. Pengen tahu apa? Ini dia.
2: Totalnya 30 ribu ya, Kak?
3: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
2: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
3: Oh, gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Itu dia, sudah siap? Pengen tahu kira-kira apa sih yang lagi promo di Alfamidi? Lagi dan lagi dong, ini hub hemat akhir pekan. Kalau misalkan pengen sarapan, iya kan, yang satset, ya udah beli canceler aja yang chicken nugget yang ori 450 gram. Bayangin harganya tuh tadinya 54.700, sisa 47.700. Terus kalau misalkan pengen makan roti, ada paroti sisir mentega 80 gram. Dari harga 8.000 sisa 6.500. Bunda, susu Ade udah habis belum? Apalagi kalau minumnya Envagrow, ini yang 800 gram. Dari harga 459.800 sisa 390.500. Lumayan, bisa hemat lagi pembeli sayur tak. Terus ada lagi Sweetie Pants ini, yang nyari popok bayi, bayangin dari harga 109.100 sisa 91.900. Ayo, yang hari ini cuma pengen bersih-bersih rumah, jangan lupa pakai Wipol Karbol ya. Ini dari harga 21.800 sisa 14.400. Terus yang mau nyupir alias cuci piring, ada ekonomi liquid. Ini yang Alvarian 650 ml. Bayangin dari harga 10.300 sisa 7.700. Astaga. Benar-benar ya, lagi promo, buruan jangan di-skip. Mumpung hari libur, belanja aja. Kalau misalkan enggak sempat, boleh belanja online, langsung aja download Midi Kering atau bikin member, karena banyak sekali promo poin yang bisa kamu dapatkan kalau bikin member. Gampang. Kalau misalkan lagi di Alfamidi, bilang sama Mbak Thomas di kasir pengen bikin member, kasih deh data-datanya. Udah jadi gratis lagi, ya kan? Yuk langsung belanja aja di Alfamidi, karena belanja di Alfamidi belanja puas, harga hemat.
5: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
3: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja.
5: Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
3: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kering. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
6: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
4: Iswara.
7: Lagu pilihan kamu nih, kita puterin.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara, Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Iswara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, Suara Warga Indonesia.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara, saya sebagai Gen Z ya, ketua Gen Z Makassar. Ini memang benar-benar apa ya, gak tahu, kayak gak percaya aja gitu sama, bukan gak percaya, kurang percaya sama orang yang misalnya apa aja, kayak misalkan yang baru saya temui, terus juga yang kayak tiba-tiba ngomong sesuatu yang menurutku langsung kufikir dulu, ih gak mungkin, yukah begitu ya. Nah, dan ternyata generasi Gen Z ini disebut sebagai generasi yang paling sulit menaruh kepercayaan kepada orang lain. Saya banget. Berdasarkan studi yang dihimpun ilmuwan politik Ryan Birch dari Washington University, hanya 13% nih Gen Z yang percaya kalau kebanyakan orang tuh dapat dipercaya. Jadi 74%-nya tuh memilih untuk lebih hati-hati, bahkan merasa kalau seseorang itu tidak bisa dengan langsung untuk dipercaya apapun omongannya. Jadi angka tersebut ini membuat Gen Z tuh jadi generasi dengan tingkat kepercayaannya tuh interpersonal paling rendah dalam data yang dianalisis gitu. Jadi kayak apa ya, menurunnya kepercayaan ke orang ya, dilihat dari kayak beberapa tahun terakhir 2018, bahkan itu lebih dari 20% Gen Z yang masih menganggap kebanyakan orang dapat dipercaya, tapi selebihnya, nah itu sangat amat tidak percaya. Makanya sekarang itu kalau kita ngobrol sama Gen Z,

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Budayeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
0: Tabe, warga kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
0: Tenang, mari kita pilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik yaitu sisa makanan.

0: makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan maggot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik botol atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang Jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga enggak cepat penuh.
2: Mantap Bu, pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
0: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Give it to

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Nongkrong Bareng Sahabat Suara. Cuaca lagi oke-oke banget nih ya. Enak kali kalau misalkan liburan, atau mungkin sudah ada yang target di tahun ini, pengen beli gadget baru, terus pengen liburan sama teman-teman keluarga. Kayaknya jangan cuma itu aja deh targetnya tahun ini. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Nah, jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Nah, ini dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, dan program ini membantu Sahabat Suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Oke, tenang. Saya akan spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Kayak di Sinar Mas Land, diskonnya tuh hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights ini diskonnya tuh 17%. Agung Sedayu diskon 17%. Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta atau Paramount Petals ini cashbacknya hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi promo menarik lainnya. Jadi buruan, karena programnya ini sampai 31 Agustus 2026 aja. Jadi jangan sampai terlewatkan sayang ya. Nah, info lengkapnya yuk langsung kunjungi bbri.id/BRIKPRMerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Napa.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
3: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming ke iswara.id.

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: 96.6 FM Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, buat kamu yang punya tim paling kompak di kantor atau punya komunitas yang seru, nah ini nih saatnya tunjukkan kekompakan kalian. Yuk ikutan Nipah Kampung Merdeka, bakal hadir di 28 sampai 30 Agustus di Nipah Park. Ada total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperbutkan. Untuk perlombaannya sendiri itu ada tarik tambang, lomba bakiak, lari karung, makan kerupuk, lari kelereng, terus masukkan pensil ke dalam botol, ambil koin di dalam jeruk, dan ada TikTok Dance Challenge. Ini dengan ketentuan peserta, ini adalah karyawan aktif dari perusahaan atau BUMN, instansi pemerintah dan lembaga yang didaftarkan. Wajib mengirimkan minimal 15-20 peserta yang akan mengikuti berbagai cabang lomba, dan setiap instansi atau komunitas dapat mengirimkan maksimal 3 tim. Untuk komunitas memiliki akun sosial media dan list member. Habis itu, setiap peserta wajib membayar biaya pendaftaran Rp300.000. Terus peserta wajib menjaga sportivitas, ketertiban, dan nama baik instansi selama mengikuti lomba ini. Selain juara di kategori setiap lomba, ada juga kategori Best Team Spirit untuk kostum dan yel-yel terbaik. Ada Best Performance untuk TikTok Dance Challenge. Dan ada supporter yang paling antusias selama kegiatan ini. Jadi ayo langsung daftarkan tim kantor terbaikmu atau komunitas kamu paling lambat 25 Agustus 2026. Dan info pendaftarannya boleh di 0821-9220-3924. 0821-9220-3924. Atau untuk informasi lengkapnya silakan cek Instagram @nipahpark.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Isuara Makassar setia menemani kamu seharian. Isuara. Isuara.
1: Yuk foto ramean dulu, mau upload di story nih, live at work gitu.
2: Eh, kita kan sekantor banyak tuh. Ikutan lomba timpa kampung merdeka yuk. Total hadiahnya jutaan rupiah nih kalau kantor kita menang.
0: Kamu yang punya tim paling kompak di kantor atau punya komunitas yang seru, ini saatnya tunjukkan kekompakan kalian. Yuk, ikutan NIPA Kampung Merdeka mulai 28 sampai 30 Agustus di NIPA Park. Ada total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Untuk perlombaannya ada tarik tambang, lomba bakiak, lari karung, makan kerupuk, lari kelereng, masukkan pensil ke dalam botol, ambil koin di dalam jeruk, dan TikTok Dance Challenge. Dengan ketentuan peserta adalah karyawan aktif dari perusahaan, BUMN, instansi pemerintah, dan lembaga yang didaftarkan wajib mengirim kan minimal 15 sampai 20 peserta yang akan mengikuti berbagai cabang lomba. Setiap instansi atau komunitas dapat mengirimkan maksimal 3 tim. Untuk komunitas memiliki akun sosial media dan list member, setiap peserta wajib membayar biaya pendaftaran Rp300.000. Yuk, langsung daftarkan tim kamu paling lambat 25 Agustus 2026 di 0821-9220-3924. Untuk informasi selengkapnya, cek di Instagram @nipapark.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

96.6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Pada mau kemana sih? Belum kelar. Nanti jam 11 ya. Aduh, kayaknya udah telat banget nih mau breakfast. Udah mau jam 11, lewat jam 10 juga udah. Berarti kayaknya kalau mau digabungin artinya brunch ya. Breakfast and lunch. Tapi kalau jam segini udah lunch, kayaknya terlalu kecepetan. Mendingan makan yang ringan-ringan aja dulu. Misal kayak coto, gado-gado. Ringan ya Regina. Iya, yang penting gak usah pakai ketupat ya. Terus cotonya juga setengah aja ya. Itu. Tapi kayak nanggung ya. Makan coto setengah gak pakai ketupat. Ya elah, ngapain makan coto gitu kan. Enaknya coto itu dicampur dengan nasi. Apalagi contohnya itu paru pipih, dikasih jeruk, lombok tumisnya atau lombok tauconya, terus dikasih lagi kecap. Di setel bagus-bagus, tambahi bawang goreng, daun bawang. Stabilnya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

96 FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Barusan dengerin lagunya, atau saat ini kita lagi dengerin lagunya It Gita featuring Hindi ya, alias Baskara Putra, Masih Ada Cahaya. Ini udah dirilis dari 15 Mei 2026 kemarin sebagai bagian dari album kedua It Gita, judulnya Berusaha di Bawah Hujan. Tahu gak lagu ini tuh maknanya menggambarkan harapan di tengah kegelapan, lelah dan pastinya atau masa lalu yang kelam. Tapi tetap meyakini kalau selalu ada cahaya di balik mendung hati. Begitu juga yang saat ini kamu rasakan, kira-kira hari ini mungkin kurang beruntung, hari ini mungkin sedih, tapi yakin di balik itu semua sudah menanti yang namanya kebahagiaan. Yang penting hari ini kita semangat, besok kalau bisa semangat, ya semangat. Kalau ada yang hari ini kurang semangat, ya itu harimu, bukan hariku. Kok jahat ya, Regi?

0: menemani kamu setiap hari cuma di Isuara Makassar.
1: Isuara.

0: 106.9 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sejauh apapun kita melangkah, kita merantau, tapi ingat yang namanya pulang ya. Karena rumah itu adalah tempat di mana kita tuh udah enggak tahu mau kemana, udah enggak ada orang yang mau menerima kita. Rumah adalah tempat pulang, apalagi keluarga yang selalu menanti kita dalam keadaan apapun, itu harus memang benar-benar ingat yang namanya rumah ya. Aduh, jadi kangen sama orang rumah, padahal tadi pagi Ji pamit ya. Tapi kayaknya juga saya harus pamit dulu nih dari nongkrong bareng. Nanti ketemu lagi sahabat suara, terima kasih sudah mendengarkan. Hari ini hari libur bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad, dan mungkin ada yang keluar kota karena kemarin itu hari kejepit ya. Abis itu hari ini libur lagi. Ayo, apakah ada yang alasan sakit ya, pura-pura kayak aku gak enak badan nih bos, ini gak bisa masuk di. Akhirnya liburnya dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Amazing. Tapi besok harus masuk ya. Hari ini yang sibuk untuk nyetrika baju, apalagi bunda-bunda ya, yang kayaknya memang hektik banget ya. Kelarin semuanya hari ini. Kalau mau ke mall juga kayaknya boleh, tapi sorean kali ya. Ini aduh agak menggigit mataharinya ya. Tapi gak apa-apa, yang penting selalu ingat, cewek-cewek jangan lupa, cowok-cowok juga harus ya, skincare-nya tuh diperkuat sayang ya. Matahari tuh aduh sayang banget kalau tiba-tiba langsung menusuk di wajah kamu. Sama ingat, kalau capek istirahat, kalau lapar ya makan. Ya ngapain gak makan coba ya. Kalau siang begini bolehlah makan apapun, terserah mau makan apa aja. Yang penting jangan makan pada saat matahari sudah tenggelam alias malam. Jam-jam segini ya gak apa-apa, dimaafkan. Tapi jangan juga terlalu berlebihan kayak saya dong. Saya ini makanku sekarang udah saya takar sekali. Makanya semua barang-barangku udah melonggar. Bajuku longgar, sarungku juga ikutan longgar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali
2: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Bling apartnya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si bling one eye. Kelilipan. Sebel banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
0: Tuh. Itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gue gak tahu banget lagi. Wow,
0: okay. Ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Salah. Minuman, minuman fruit punch.
1: Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Utang lagi.
4: Utang itu fruit.
2: Utang bukan bukan.
0: Udah
2: enggak
0: ada sih.
2: Udah enggak ada. Makanya enggak
4: ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
0: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Samuel Cipta Pencuri Malam. Lagu yang baru aja nutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih akan berjalan sampai nanti jam 2 sahabat suara ya. Buat kamu yang sekarang lagi bermalas-malasan, enak banget sih. Gitu. Tapi aku happy hari ini bisa ketemu sama sahabat suara semua, apalagi yang udah gabung di TikTok ya. Buat kamu juga yang sekarang lagi dengerin di frekuensi dan pengen melipir ke TikTok, langsung saja buka TikTok dan search iswara.network. Kita seru-seruan di sana ya. Sambil lanjut lagi, aku mau mainkan lagu-lagu enak nih. Udah ngantri Slang dengan Ku Tak Bisa. Kita karaokean bareng di lagu ini kurang lebih semenit dari sekarang ya. Jangan kemana-mana.

0: 100% mata air alami.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara. Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Iswara. Tuh agak ragu tuh mau Farah apa Virus doang, makanya jadi agak terbata-bata sahabat suara ya. Nemenin kamu di libur Maulidan hari ini. Bagaimana siang harinya sahabat suara? Apakah lagi dalam perjalanan menuju pusat-pusat perbelanjaan? Mentang-mentang habis gajian tuh ya. Jangan lupa disisipin buat bayar cicilan. Jadi ntar begitu udah beli-belian gitu kan, masih ada tuh pos-pos untuk dilanjut bayar-bayarin cicilan. Jangan sampai uang buat cicilan kepake, akhirnya gali lubang lagi. Gak ketutup-tutup nanti yang lainnya sahabat suara. Karena tadi saya habis baca beberapa curhatan dari sahabat suara yang gabung di WhatsApp ya. Dia gak mau dibacain, jadi kayak mau curhat personal aja soal kepusingan di tanggal gajian, karena benar-benar cuma numpang lewat katanya. Kalau sahabat suara punya cerita juga, mau cuma dibagi ke aku atau mau aku ceritain lagi ke sahabat suara lainnya, bisa langsung merapat loh ya ke 0816-114-1014 WhatsApp, atau langsung aja menuju ke iswara.network. Kita seru-seruan di TikTok ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, bakal ada lagu dari Hindia dengan Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya, dimainin semenit dari sekarang. Jangan kemana-mana.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Bener sih, Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
3: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
3: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
3: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fear.
3: Apa?
2: Far. Far.
4: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
3: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
3: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
4: Fair.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih di sini nemenin sahabat suara ya sampai nanti jam 2. Dan pastinya sekarang saatnya untuk kamu bisa saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein di TikTok ya, iswara.network. Buat kamu yang sekarang lagi pusing-pusing ngurusin kerjaan di tengah orang-orang pada liburan, ayo sini cerita dong. Karena kamu gak sendiri, aku kan juga. Tapi bedanya aku gak pusing aja, aku happy sekali nih bertemu dengan sahabat suara semua ya. Bisa langsung rapat nih buat kamu yang lagi ribet-ribet, buat yang sebenarnya maunya santai tapi gak bisa gitu kan. Masih harus berjibaku dengan pekerjaan untuk bisa mendapatkan rezeki-rezeki gitu. Ayo aku temenin hari ini ya kan. Langsung aja WhatsApp atau bergabung ke TikTok ya. Satu lagu dari Rio Clepi dengan Bunga Abadi bakal nemenin biar hari Selasanya makin santai gitu ya. Dimainkan abis Marcel featuring Karen Puri dulu nih dengan Bukan Lagu Cinta.

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Rio Clepi, Bunga Abadi. Satu lagu yang dimainkan spesial sekali karena ada di request sama Nabil ya. Tadi absen, hari ini gabungnya dari rumah aja karena sedang libur. Terus Nabil kirim WhatsAppnya liburnya pakai caps lock. Libur kali, Kak Farah. Kalau aku libur, aku gak akan ketemu sama kamu, ya kan, sahabat suara. Thank you Nabil ya, udah absen terus. Kemudian seperti biasa, yang bergabung

dari negeri lain, cielah negeri lain. Ada Nastu dari Korea Selatan. Ini mau pantun lagi apa gimana ya sebentar. Oke, kita baca aja ya. Beli belewah di Ciamis. Neng Farah emang manis. Waduh. Oh, singkat aja nih pantunnya nih ya. Terima kasih Nastu. Katanya Nastu nih dari Korea selalu stay, apalagi ada Farah, bikin hati ikut tergugah katanya. Berbunga-bunga, makin wah pokoknya. Ini adalah salah satu cara supaya lagu requestannya langsung diputerin sahabat suara ya. Jadi harus pesannya berisi puja-puji gitu. Nastu, thank you ya. Katanya mau request lagunya Roni Parulian. Terus buat malam-malam makan makaroni baju hitam berponi. Oh, maksudnya aku pantun lagi nih ya. Jadi pembuka penutup dipantunin. Oke, ntar aku cariin lagunya ya. Nastu, thank you, sehat-sehat di sana. Kemudian tadi ada juga dari Depok, ada Tisha, katanya apa kabar Fars? Alhamdulillah dong, baik dong. Kamu gimana kabarnya ya Tisha? Mau request lagunya Caleb J, Kebutuhan Hati, terima kasih. Oke, karena mungkin hati kamu lagi butuh-butuh lagu seperti lagu Caleb, nanti aku antriin ya. Juga mau menyapa teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai, ada Reti, ada Slowmi, ada HDY, ada Diary Supermart, ada The Counterview, Saiba, Dirga, dan juga teman-teman lain yang lagi bergabung. Hai, selamat siang semuanya. Dan pastinya kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Pastiin kamu di sini aja, karena lagu-lagu enak masih bakal diputarkan. Nah, abis ini saya mau memainkan satu lagu yang direquest sama sahabat suara di TikTok ya. Tadi namanya siapa yang request boleh absen lagi nih ya. Satu lagu dari Farus, I Do Care. Enjoy.

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was She Lawn 7 dengan Buat Aku Tersenyum, lagu yang baru saja dimainkan karena di request sama warga TikTok ya. Jadi sahabat suara di TikTok kompak mau request lagunya She Lawn 7, terus kemudian diputuskan lah judulnya Buat Aku Tersenyum. Ya sama seperti apa yang terjadi siang hari ini dengan adanya sahabat suara, sangat membuat aku tersenyum. Tapi kalau baca berita lagi, ya aku senyumnya hilang deh. Soalnya biasa ya sahabat suara, kita masih terpapar sama berita-berita yang cukup bikin geleng kepala. Terus kemudian juga lagi rame, pas banget nih karena lagi ada yang bahas ya soal Margareta nih di apa namanya, di TikTok bertanya soal ini sahabat suara. Pendapat Farah tentang Bank Mandiri gimana? Itu kan lagi rame juga jadi perbincangan warganet ya. Kemudian ada sebuah berita terbaru yang berasal dari Pandemic Talks ya di Instagram. Ini bilang bahwa polisi mengungkap tidak meminta blokir rekening donasi Demopati. Katanya itu hanya tunda transaksi, soalnya gak boleh pakai rekening pribadi gitu sahabat suara. Ini source-nya dari kompas.com. Jadi informasi yang ada tuh bilang bahwa Polda Metro Jaya meluruskan polemik rekening donasi warga Pati untuk aksi di 27 Agustus 2026 nanti nih, lusa nih sahabat suara ya. Dan polisi itu menegaskan yang diminta kepada pihak bank bukan pemblokiran rekening, melainkan penundaan transaksi. Kira-kira bedanya apa tuh ya? Langkah itu dilakukan karena rekening atas nama pribadi tersebut digunakan untuk menghimpun donasi yang nilainya telah mencapai 80 juta. Sebenarnya 80 juta gak terlalu besar sahabat suara ya. Saya kira sampai miliar-miliaran atau triliunan itu make sense tuh kalau mau ada di tunda transaksinya gitu. Tapi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto bilang penyidik telah mendalami aliran dana tersebut. Terus polisi juga berkoordinasi dengan OJK dan Kemensos. Makanya menurut polisi ini penghimpunan dana dalam jumlah besar semestinya mengacu pada ketentuan pasal 237 UU P2SK dan menggunakan izin badan usaha, bukan dilakukan atas nama perorangan. Jadi di sini isu yang diangkat tuh pengumpulan dana ini, soalnya rekeningnya pribadi, harusnya rekeningnya tuh dengan tadi tuh ada nama perusahaannya gitu ya. Intinya gak boleh rekening pribadi, harus ada izin badan usahanya gitulah kurang lebih sahabat suara. Dan aksi tersebut membawa dua tuntutan utama nih ya, kalau ngomongin buat nanti tuh lusa. Yang pertama pengesahan RUU perampasan aset dan juga hukuman mati bagi koruptor. Itu yang akan dibawa di tanggal 27 Agustus nanti. Tapi semoga aja dengan kondisi ini unjuk rasa nanti bisa tetap berjalan kondusif, tidak ada yang terprovokasi walaupun sulit sebenarnya. Dan kita juga tetap harus paham situasinya sahabat suara ya, karena pasti ada beberapa oknum yang ingin atau punya tujuan menggeser opini dan pandangan kita gitu untuk menyudutkan sebuah instansi atau juga situasi yang ada. Jadi kita harus juga lebih pintar daripada orang-orang dan oknum-oknum itu gitu ya. Kalau ngomongin soal rekening ini, gimana menurut pendapat sahabat suara? Boleh sambil sharing ya ke 0816 114 1014 atau langsung aja merapat ke TikTok iswara.network.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidadari dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
5: Belum.
6: Dan Bandung.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
7: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng Sofar Virus di suara Shilon Seven. Hari bersamanya, lagu yang spesial saya mainkan untuk sahabat suara semua yang sekarang sedang mendengarkan kami. Terima kasih sekali atas supportnya ya. Juga buat yang udah join di WhatsApp, di TikTok, thank you. Saya mau bacain nih yang sudah WhatsApp di siang hari ini. Hai, ada yang streaming? Oh gak streaming deng, dengerin dari frekuensi di Palembang nih. Halo, ada Ivan. Ivan seperti biasa ya, absen hari ini. Terus juga mau request katanya lagu Bersenja Gurau Raim Laude. Mau bilang semoga semangat siarannya lancar, sukses selalu untuk seluruh Iswar FM Network, diberikan kesehatan. Mantep, terima kasih. Sama-sama Ivan ya, semoga juga asap yang ada di Palembang segera bisa teratasi, karena kemarin saya baca beritanya juga sahabat suara, kondisi di sana juga sama, jarak pandang tuh minim banget dampak dari kebakaran hutan gitu ya. Jadi sekali lagi kita juga mendoakan yuk untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, kemudian juga kebakaran hutan, dan kondisi ekonomi yang sekarang seperti ini, semoga segera semuanya membaik ya. Dan mungkin juga bisa mengisi ya hari-hari kamu yang mungkin kurang maksimal gitu kesenangannya, dengan ditemani sama lagu-lagu enak dari Iswara juga ya. Makanya kamu jangan kemana-mana, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi di sini aja Iswara.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran. Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
2: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
1: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, satu jam terakhir kebersamaan kita, let's go. Buat yang mau kirim salam, request lagu, atau kita ngobrol-ngobrol siang hari ini, masih ada waktunya ya, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014, atau kalau mau langsung interaksinya kayak TikTok banget, bisa merapat ke TikTok isuara.network.

dengan Rahasia Hati. Ini udah ngantri, bentar lagi akan saya mainkan siang hari ini, nemenin liburnya sahabat suara, bagi yang libur ya. Karena ternyata gak sedikit juga yang tetap masuk kerja, ngurusin kerjaan hari ini. Semangat ya buat kamu. Untuk yang lagi mager-mageran juga, selamat bermager-mageran. Lagu ini dimainkan sebentar lagi, bis Gesha dulu, Cukup Tak Lagi.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Ya, memang Iswara udah terlanjur mencintai sahabat suara semua. Ini yang udah denger deh tadi, si Farah ada apa sih ini siang-siang gombal mulu. Tapi itu gak gombal, itu beneran. Makanya kami sangat senang sekali sahabat suara ada di sini. Terus kemudian selain yang on air, nemenin juga di TikTok. Terima kasih sahabat suara atas supportnya ya. Semoga dengan hadirnya kami tuh bisa selalu membuat kamu semua bahagia. Dan pastinya siang ini masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan Farah juga udah siapin lagu-lagu enak. Kita paling enak sih kalau posisi-posisi kayak sekarang, nyantai, hari libur. Kita throwback-throwback gitu ya, dengan lagu-lagu yang hits pada masanya. Tadi sempat juga muterin lagunya Pasto karena di request langsung, selain memang udah ada di playlist, yang nyanyi juga lagi gabung di TikTok. Hai Kamelto, masih bergabungkah? Terima kasih atas supportnya ya. Dan pastinya masih bakal mainkan lagu-lagu enak karena tadi sahabat suara bilang rolet dong. Wah, langsung keinget tuh di tahun-tahun 2000-an awal sampai 2010-an gitu ya, sebelum belasan 2000-nya. Itu banyak sekali memang band-band yang happening pada saat itu, sahabat suara, dan menemani masa-masa remaja kita. Kita kata yang lagi dengerin. Aku kan Gen Z, enggak apa-apa walaupun kamu Gen Z, dengan adanya Iswara memutarkan lagu lintas generasi pastinya bisa menambah hasanah kamu dalam permusikan kan. Habis ini kita karaokean ya, lagu Roulette, Aku Jatuh Cinta.

Begitu indah, satu lagu rilisan tahun 1999. Baru aja menemani siangnya sahabat suara. Gokil ya, lagu rilisan tahun 99 tapi didengerin hari ini kayak gak ada tuh berasa gap-gap rilisannya gitu. Luar biasa memang ya. Banyak yang rasa sahabat suara kalau karya-karya yang datang di akhir 90, awal 2000-an itu tuh gak ngerti kenapa kayak punya magic tersendiri. Didengerin sampai hari ini masih relate. Terus kemudian aransemennya juga masih sebagus itu, masih se-ear catchy itu. Emang keren deh ya. Tapi gak kalah keren juga sih rilisan-rilisan yang sekarang. Farah masih nungguin buat kamu yang mau kirim salam, request lagu. Dari tadi lagu-lagu yang sahabat suara dengerin di on air itu adalah hasil requestan dari sahabat suara yang gabung di TikTok. Jadi kalau kamu ngerasa FOMO, kamu bisa langsung juga merapat ke TikTok iswara.network ya. Masih mau ngajak kamu karaokean di hari libur ini supaya udahlah kita refresh aja dari pikiran-pikiran yang bikin stres gitu ya. Lagu selanjutnya dari Potret, Salah.

0: Wow, kalau aku sih gak cocok sama lirik terakhir di lagu Tangga ya. Aku, kalau aku anaknya gak mengalah Sahabat Suara, justru aku mau orang lain mengalah. Jatuhnya egois ya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu sampai jam 2. Dan buat Sahabat Suara yang punya rencana jam-jam segini baru mau ke Bogor kali ya, ke Puncak kali ya, coba dipantau lagi deh trafiknya. Karena kabarnya jumlah orang-orang yang datang ke sana itu cukup banyak Sahabat Suara, sehingga polisi menetapkan one way. Dan memang ini situasional, jadi pastiin kamu berangkat sesuai sama jalur yang lagi kamu mau tempuh tuh Sahabat Suara. Jangan sampai kayak ngetem lama gitu, malah ngabisin waktu di jalan dibanding liburannya ya. Jadi kamu bisa langsung aja cek-cek di sosial media. Tapi sejauh ini kalau dari update-nya Satlantas Polres Bogor, kurang lebih hampir 9.000 kendaraan menuju Puncak, dan sekitar hampir 7.000 itu udah melintasi area Puncak menuju Jakarta. Jadi itu tadi pagi update-nya ya, mungkin makin siang makin nambah atau justru makin berkurang. Jadi kamu bisa langsung aja cek supaya nanti niat liburan, refreshing, gak ujung-ujungnya jadi pushing, jadi gak mood gitu ya. Pastinya tetap yang utama jaga keselamatan. Dan dengerin terus Iswara untuk nemenin kamu supaya makin happy liburannya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Coronavirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Tompi. Dari dulu ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara dan sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you banget buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus. Selamat lanjut menghabiskan hari liburnya sahabat suara ya, yang punya agenda mau berkegiatan bersama keluarga, semoga aman. Nah, itu kalau ada suara-suara agak gak kondusif ya di studio. Hari ini saya bawa keluarga saya, ada anak juga, jadi kayak hebring-hebring gitu. Terima kasih sekali lagi buat sahabat suara yang udah gabung di WhatsApp, kemudian di TikTok. Thank you so much, ketemu lagi di hari Kamis. Semoga sehat selalu dan tetap dengerin Isuara, suara warga Indonesia. Bye!
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih?

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentu. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini, Era Fest terdiri dari beberapa rangkaian acara, seperti Calling Card Midpoint, yang merupakan rangkaian kedua menuju puncak closing Era Fest yang akan dilaksanakan pada 26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026. Bakal banyak kejutan selama acara ini berlangsung. Jadi, untuk tahu informasi lokasi acara, line up, jadwal, dan detail lainnya, kamu tinggal follow aja Instagram resmi @erafest.id. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Dimulai dengan lagu yang sangat menyenangkan sekali, The Weeknd, Dancing in the Flames. Karena memang panasnya juga udah kayak api banget sih ya sore hari ini sahabat suara. Senang sekali ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, yang siap nemenin kamu mau kemana kah kiranya di hari libur ini. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan selamat hari Maulid Nabi untuk hari ini. Semoga semua yang merayakan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan siap-siap sampai jam 7 malam kita seru-seruan.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Yes!

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

Makassar, suara warga Indonesia. Kita balik lagi masih di nongkrong bareng bersama dengan Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru saja kamu dengarkan adalah lomba sihir dengan pesona. Siapa yang akhirnya sekarang lagi terpesona sama entah seseorang atau sesuatu, lagi mencari cara supaya bisa mendapatkan apa yang sedang diperjuangkan. Asik. Anyway, ini saya kan lagi nyari-nyari nih sahabat suara. Kira-kira kita bahas apa ya sore-sore kayak gini. Mau bahas film juga kayaknya sahabat suara ini udah masuk sore. Mungkin udah saatnya sahabat suara untuk nongkrong. Untuk yang jomblo juga sepertinya saatnya kita menebar pesona ke kiri dan ke kanan. Tapi ngomong-ngomong ya, untuk yang sedang menjalani kehidupan dan masih memikirkan kira-kira saya tuh maunya orang yang seperti ini, A, B, C, D, E, F, G gitu. Udah tahu tipe-tipe yang kamu suka seperti apa. Tapi ada masa di mana ketika kita bertemu sama orang yang kita udah, misalnya ya bahasa Makassarnya tuh biasanya SSB, sentir-sentir bela. Itu bahasa apa ya, bahasa Indonesia, bahasa Makassar. Dan jadi kalau misalnya sahabat suara biasanya udah tahu nama atau mungkin ketemu sama orang, itu bisa langsung jatuh cinta gak sih? Kamu tim love at first sight atau slow burn relationship? Nah, kalau love at the first sight, begitu kita ketemu pertama kali langsung ini nih, dia nih orang yang tepat. Atau kamu butuh waktu yang cukup lama PDKT-an baru deh kamu bisa merasakan jatuh cinta itu. Boleh kasih tahu di WhatsApp kita di 081-808-960-960. Atau boleh juga kasih tahu di Instagram di @iswara.mks. Sambil saya juga mau sapa nih, ada Pak Rusli yang sedang membawa Regina Ilyas, wanita berbaju garis-garis merah itu. Tolong Bapak dijaga baik-baik, jangan sampai ada sesuatu yang kurang dari dirinya. Tolong ditreat seperti princess, karena memang dia terlahir seperti princess ya Bapak ya. Pak Rusli, hati-hati di jalan Pak Rusli. Dan siapapun yang lagi di jalan juga hati-hati. Kalau misalnya hati-hatinya udah, tapi mimpi besar untuk punya rumahnya ini masih angan-angan, jangan sampai kamu melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Nah, dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Kamu bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan juga diskon unit hingga 17%. Saya coba deh kasih spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Ada Sinar Mas Land, ini diskonnya hingga 17%. Terus ada Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta. Diskonnya 10% plus 7%. Ada Alam Sutra di Paddington Heights, ini diskonnya 17%. Agung Sedayu diskon 17%. Dan Paramount Gading Serpong, ini kamu bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta. Di Paramount Petals, ini kamu bisa dapet cashback hingga 50 juta. Bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menarik lainnya sampai 31 Agustus 2026. Mau cari informasi lebih lanjutnya, boleh banget di bbri.id/BRI KPR Merdeka. Dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Udah jatuh cinta aja nih kayak Tulus Sahabat Suara. Mungkin sekarang lagi ada yang OTW dating first sight. First dating maksudnya. Itu bisa jadi

kalau misalnya pertemuan pertama kali ya. Bisa positif negatif, bisa jadi kamu udah langsung suka atau mungkin ada yang mundur perlahan setelah first date. Tapi saya mau nanya sama sahabat suara sekali lagi, kamu tim yang love at the first sight atau slow burn relationship? Nah kalau misalnya ya, biasanya kita kan ada yang begitu pertemuan pertama udah langsung merasa ya kalau misalnya udah suka ya udah suka terus gitu. Tapi ada juga yang pertama kali ketemu mungkin belum. Oke, nanti kita tunggu deh pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai akhirnya muncullah perasaan-perasaan dan juga sparks-sparks yang diharapkan sahabat suara. Jadi kalau misalnya saya pribadi ya, dulu-dulu ya, kalau misalnya diinget-inget ya, semoga masih ingat. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalnya pertemuan pertama itu udah bisa menentukan apakah kita akan ke next step atau akan langsung mundur, pemirsa, pasukan semuanya mundur gitu. Tapi kalau misalnya sahabat suara masih bingung menentukan dirinya sendiri, saya coba deh kasih penjelasan tentang love at the first sight dulu nih. Jadi kalau misalnya kamu tim ini, kamu pasti pernah merasakan spark yang begitu cepat. Jadi kayak pandangan pertama, papasan kek, atau kayak gak sengaja kenalan. Kok ada sih kenalan gak sengaja? Biasanya reaksi ini akan kamu rasakan. Nah, kamu langsung kagum sama orang yang mungkin udah tiba-tiba jadi crush kamu. Habis itu juga kamu bisa jadi juga akhirnya memulai langkah duluan untuk chattingan atau mungkin ngajak ketemuan gitu sahabat suara. Intinya untuk tim love at the first sight ini berawal dari satu momen singkat yang langsung bikin jantung kamu dak dik duk gitu. Sedangkan kalau slow burn relationship ini kamu tipikal yang biasanya dari obrolan singkat semakin sering semakin nyambung sampai tanpa sadar kamu nyaman, habis itu langsung melanjutkan ke sesi berikutnya penandatanganan kontrak, habis itu langsung lamaran menikah panjang tapi langsung terarah ya. Nah kalau si slow burn relationship ini biasanya take times nih, kayak pertemuan pertama kayak belum deh kayaknya, tapi dia terchallenge untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya sahabat suara. Intinya untuk tim ini gak ada yang terburu-buru, semuanya berproses dari hal-hal yang sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi bukit deh.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
4: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
5: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
6: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
5: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
4: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
6: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
4: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
5: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
6: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
7: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Kita balik lagi masih di nongkrong bareng Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, sahabat suara. Dan tadi saya udah nanyain sama sahabat suara, kamu tim jatuh cinta pada pandangan pertama atau kamu tim yang ya udahlah kita ketemu sampai berkali-kali dulu baru bisa muncullah perasaan cinta ini, atau biasanya disebut dengan slow burn relationship. Nah, ini juga udah ada yang ikutan. Ada Ali di Instagram katanya, "Hai Kak Rory, semangat ya siaran sendirinya. Makasih udah dengerin." Anyway, katanya dia itu tim yang sama dengan saya. Katanya dia love at the first sight. Dan udah tepat banget nih. Orang tuh katanya bilang she's a 10, but but ternyata dia muter lagu gak sampai ref terus diulang lagi. Aduh, ini kacau sih sahabat suara, kata saya. Udah, itu jadinya mengurangi nilai yang sebelumnya udah, misalnya udah 100 nih, tapi kamu melakukan hal-hal yang menurunkan standar atau mungkin menurunkan karakteristik yang kita sukain sama dirinya kamu. Terus ada Eka juga yang udah ikutan di WhatsApp, katanya kalau saya tim slow burn karena butuh waktu gak sih untuk menumbuhkan rasa cinta itu Kak Rory, karena kalau misalnya kita buru-buru takutnya salah pilih terus di belakang baru deh kita menyesal. Iya juga sih, tapi mau kamu tim yang love at the first sight ataupun kamu slow burn, it's okay sahabat suara. Karena ya sekali lagi, yang jatuh cintanya terlalu cepat bisa jadi udah memahami dirinya sendiri dan akhirnya tahu bahwa tipe yang dia sukain ada di diri seseorang ketika dia bertemu, atau tim slow burn yang memang butuh waktu, terus butuh banyak usaha, butuh banyak kepastian sampai akhirnya bisa menentukan kalau dia tuh memang cinta atau enggak. Ya udahlah, mau kamu slow burn, mau kamu first sight, kita tetap satu ya, Indonesia Raya sahabat suara.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kita balik lagi sahabat suara, masih di suara gak salah. Nongkrong bareng kebiasaan Rory Wulansari, ingin dicubit putar sepertinya ya. Anyway, sekarang udah masuk di jam 5 sore. Tadi kan saya bilang kayak, apakah iya sahabat suara di jam segini masih kepikiran mau nonton apa? Atau mungkin sahabat suara memang udah keluar seharian, terus sekarang udah hampir sampai di rumah, terus kayak kepikiran untuk menghabiskan sisa waktu libur di hari ini, kita ngapain ya? Okay. Kalau begitu sekarang saya akan membuka Netflix saya pribadi, sahabat suara, dan melihat apa yang terakhir saya nonton di Netflix. Jujur li, terakhir saya menonton Ghost in Cell yang akhirnya masuk di Netflix beberapa hari yang lalu, kalau gak salah apa beberapa minggu yang lalu ya. Pokoknya saya baru-baru aja nonton kalau gak salah itu di hari Kamis kemarin. Dan jujur ini kan emang udah dari bioskop ya, jadi kayak seru banget dan keren banget sumpah. Kalau saya nonton film horor dan spesifikasinya horor seperti ini, saya masih bisa banget nonton. Jujur kalau misalnya kayak horor-horor Insidious, terus Conjuring, itu kayaknya sudah menjadi daftar blacklist Rory Wulansari, gak tahu kenapa ya. Dan bahkan yang kemarin viral itu, si Niki-Niki, judul filmnya apa sih? Lupa lagi. Apa sih judulnya yang cewek itu? Niki-Niki. No, itu judulnya apa? Ah, pokoknya si film horor itu kalau misalnya kayak gitu sih masih bisa banget sahabat suara. Tapi kalau misalnya udah kayak Insidious yang setannya kayak tidak ada sopan santunnya, ngaget-ngagetin, itu sih gak bisa. Saya akan kebawa-bawa sampai mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari ya. Dan kalau misalnya film horor itu saya gak tahu kenapa saya gak bisa tidur. Tapi kalau misalnya kayak Ghost in Cell itu saya suka banget karena wah, kalau banyak darah-darah terus penyiksaan saya suka. Typical of Rory Wulansari movie is thriller atau kayak si Ghost in Cell ini, boleh lah sahabat suara. Habis ini saya juga akan ngasih tahu kira-kira film apa lagi atau rekomendasi seorang Rory Wulansari untuk kamu menghabiskan hari libur hari ini apa aja. Akan ada 3 film yang akan saya bahas dan juga ada 3 series yang semoga bisa kamu habisin deh ya dalam waktu beberapa jam terakhir ini. Sebelumnya saya juga mau salam-salam untuk yang lagi dengerin, ada Kak Yus katanya, halo cantik, boleh request lagu gak? Terserah yang mana saja. Ini kalau misalnya diserahkan seutuhnya kepada saya semena-mena waka-waka nih. Hati-hati di jalan untuk Kak Yus dan juga siapapun yang lagi mendengarkan. Dan kalau mau request lagu, ini boleh banget ya sahabat suara. Saya open banget, boleh ke WhatsApp di 081-808-960-960. Atau boleh juga melipir ke Instagram kita di @iswara.mks. Karena Kak Yus sepertinya sedang mungkin di jalan dan mau lagu-lagu yang fun, saya puterin ini deh, Olivia Rodrigo Favorite Crime. Sama habis itu saya juga akan puterin Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Enjoy sahabat suara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya.
1: Menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Suara warga.

Nongkrong bareng Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah saya janjikan, saya sudah mengobrak-abrik Netflix saya dan saya menemukan 3 film terakhir yang akhirnya bikin saya stay. FYI, saya tipikal orang yang kalau misalnya gak latch sama sebuah film, itu di pertengahan film saya bisa memutuskan untuk kayak berhenti nonton ini, gak mau saya lanjutkan gitu sahabat suara. Dan ketiga film ini akhirnya saya nonton dari awal sampai akhir. Nah, ada tiga film rekomendasi Rory Wulansari di Netflix. Yang terakhir banget saya nonton adalah salah satu film anti-hero. Kalau sahabat suara tahu Suicide Squad, itu di Netflix akhirnya muncul satu film yang sepertinya sih memang cuma dirilis di Netflix. Judulnya adalah The Suicide Squad. Nah, itu di situ sumpah demi apapun, memang karakter gambar dari DC itu gak bisa bohong sih. Kata saya kayak memang different banget sama Marvel. Jadi kayak memang darknya ada. Terus kalau misalnya ada sahabat suara yang anti sama film-film gore, jangan. Kata saya jangan sampai kamu nonton The Suicide Squad ini. Di sini sumpah yang paling bikin saya sangat senang menonton film Suicide Squad, saya tuh akhirnya jatuh cinta banget sama yang namanya Harley Quinn sahabat suara. Dia cantik banget di sini. Terus ada part, aduh spoiler gak sih ini hitungannya, tapi gak apa-apa ya, soalnya saya suka banget part ini. Ada beberapa part yang dimana banyak warna, terus habis itu si Harley Quinn ini bertarung dan mengeluarkan bunga-bunga. Jadi kayak efek visualnya keren banget sahabat suara. Saran saya nontonnya benar-benar di HD-nya. Terus habis itu kalau bisa di televisi yang benar-benar HD juga. Jadi kayak mata kamu akan sangat teramat termanjakan. Ada banyak sekali warna, banyak sekali part-part yang akhirnya tetap komedi karena sekali lagi ini adalah film anti-hero. Terus untuk film yang kedua, ini adalah salah satu film komedi, enggak deh, yang romcom dulu deh. Romcom adaptasi dari sebuah buku sahabat suara, dan terakhir sih saya lihat di sini dia menjadi nominasi. Judulnya adalah People We Meet on Vacation. Jadi dia adalah dia masuk di 2026 Emmy nominee. Dia tuh ceritanya kayak dua orang yang sebenarnya ketemu di sebuah liburan, tapi akhirnya setiap summer mereka akan janjian untuk liburan bareng kayak stranger, tapi akhirnya mereka janjian tuh ketemuan di setiap summer untuk liburan bareng. Ini seru banget dan ini alurnya soft warm dan bikin kita kayak nyaman aja nontonnya sahabat suara. Gak ada konflik-konflik yang berat, tapi nyaman aja untuk dinonton. Apalagi waktunya terbatas ya. Boleh banget kamu cari People We Meet on Vacation. Dan yang terakhir kan udah nih top 1-nya tadi. Terserah deh sahabat suara. Intinya 3 film saya rekomendasiin. Tadi ada The Suicide Squad, habis itu People We Meet on Vacation, dan yang terakhir adalah kalau misalnya sahabat suara lagi mau yang komedi-komedi ya. Hidup aja yang berat, tontonan harus komedi kata saya, Kak. Adalah The Hustle. Pemerannya adalah Fat Amy dan juga Anne Hathaway. Ini benar-benar kita kalau saya pribadi envy banget kata saya ngelihat si Anne Hathaway ini di usia 40-an masih cantik kali dia di film ini. Nah, di The Hustle ini ceritanya itu tentang penipu yang akhirnya misalnya si Anne Hathaway ini penipu kelas atas. Terus habis itu ternyata dia bisa dikibulin sama penipu yang katanya ya ini tuh kelasnya rendahan deh gitu. Dan akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang membuat si Fat Amy ini menjadi lebih apa ya, Rebel Wilson ya, Fat Amy jadi kebawa-bawa filmnya deh. Jadi Rebel Wilson ini ketemu sama cowok yang bikin dia tuh iba banget karena dia nggak boleh kayak, ih dia kasihan banget deh kalau misalnya dia jadi korban penipuan, sayang deh nggak boleh deh gitu. Dan ada sparks-sparksnya dikit antara si Rebel Wilson dan si cowok ini akhirnya. Nanti makanya nonton aja. Itu dia tadi 3 film yang saya rekomendasikan untuk sahabat suara nonton di waktu yang cukup sempit ini. Buruan buka Netflixnya sekarang juga, cari The Suicide Squad,
atau People We Meet on Vacation, atau The Hustle. Habis ini saya masih akan merekomendasikan lagi, tapi kalau tadi kita di film, selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi untuk series. Jadi sahabat suara, jangan kemana-mana, tetap di nongkrong bareng Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau teh jus lemon.
7: Kalau aku mau teh jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum teh jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

Jangan biarkan cinta itu membunuh kamu, sahabat suara. Ya kalau namanya juga cinta ya, harusnya ya bisa bikin kita merasa mungkin saling melengkapi, saling membahagiakan satu sama lain. Kalau dia bisa membunuh, aduh itu berarti bukan cinta. Go. Anyway, balik lagi masih di suara. Nah, kan kebiasaan deh Rory, bukan suara santai, tapi ini adalah nongkrong bareng karena kita hari libur, sahabat suara. Seperti yang saya bilang tadi, saya mau kasih tahu, kan tadi saya udah ngasih sahabat suara recommendation untuk film. Tadi ada 3. Yang pertama The Suicide Squad, habis itu The Hustle, sama People We Meet on Vacation. Sekarang kita menuju ke 3 series. Semoga sahabat suara yang mendengarkan ini gak emosi ya, karena saya akan ngasih tahu di 3 platform yang berbeda. Seriesnya masing-masing juga punya taste yang beda-beda, sahabat suara. Untuk yang pertama itu adalah yang lagi nomor 1 di Netflix. Saya juga nonton sebenarnya karena kakak saya nonton, jadi kayak ikut-ikutan nonton aja. Dan akhirnya saya juga suka banget sama alur ceritanya, terlebih sama si aktor cowoknya itu ganteng banget. Namanya judulnya adalah Spooky in Love. Jadi dia adalah romcom, sahabat suara, cuman 1 season aja. Ratingnya itu 7.5/10 di IMDb. Terus kalau sahabat suara mau nonton itu boleh di Netflix sekali lagi. Ceritanya tuh tentang ada perempuan. Jadi dia tuh bisa lihat hantu, Kak, kata saya. Terus habis itu tangannya enggak bisa disentuh. Nah, tibalah si laki-laki ini yang bisa mencintainya apa adanya, enggak sengaja menyentuh tangan si perempuan ini dan akhirnya dia dihantui lah. Harus bertahan dan surviving untuk melihat si hantu-hantu ini yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Dan kayak pokoknya cerita cinta mereka kayak tidak seperti biasanya lah, kayak kita yang normal-normal ini ya, agak jauh berbeda, sahabat suara. Terus untuk series yang kedua, kalau tadi di Netflix, kita sekarang ke HBO. Betul sekali, sahabat suara, yang saya rekomendasikan adalah Euphoria yang sekarang udah season 3. Jadi dia startnya itu dari 2019, by the way. Saya pun juga sebenarnya belum sampai ke season 3. Saya masih ada di season 2 awal. Dan jujur saya butuh waktu yang panjang sekali untuk mencerna dan juga menikmati si series ini. Karena memang ceritanya cukup berat dan ini lebih ke cerita-cerita drama-drama remaja. Walaupun saya udah gak remaja, tapi saya tetap senang dengan acting-acting dari pemerannya. Ada Zendaya, ada Sydney Sweeney, ada Hunter Schafer, ada Alexa Demi, terus ada si Angus Cloud, ada Jacob Elordi pacarnya si Kylie Jenner. Kok Kylie sih? Kendall dong, Rory. Pokoknya kita akan termanjakan dengan vision-vision remaja-remaja. Dan kayak saya lebih suka beberapa scene yang mata saya tuh termanjakan banget. Entah itu fireworks-nya, tampilan dari pasar malamnya. Itu seru banget, sahabat suara, untuk dinikmati di Euphoria. Terus yang terakhir adalah series yang bisa kita temui di, tadi kan HBO, terus yang kedua di mana tadi? Di Netflix. Kalau yang satu ini judulnya adalah Why Women Kill. Ini series yang bisa kamu nonton di Prime Video. Maaf, sekali lagi maaf, tapi sumpah ini adalah favorit saya. Dia tuh ada 2 season. Jadi dia juga mulainya di 2019 dan ini dramanya keren banget untuk transisi dari satu cerita ke cerita-cerita lainnya. Terus habis itu warna di series ini juga oke banget. Alur ceritanya juga gak boring dan saya sumpah suka banget sama si tema-tema masa-masa lampau yang diangkat di series Why Women Kill ini. Sahabat suara, wajib banget kalau saya pribadi. Saya menyarankan untuk dari yang ketiga yang saya rekomendasiin, wajib banget nonton Why Women Kill. Karena ini top banget sih, sahabat suara. Dan kalau misalnya udah komplit si ketiga rekomendasi dari series yang saya kasih ke sahabat suara, tapi kayak
Wenya bisa nonton di rumah sendiri, Wenya bisa punya rumah sendiri, tenang. Kalau misalnya kamu lagi wondering punya rumah sendiri, ini saya mau kasih tahu ke sahabat suara, jangan sampai kamu melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Kamu bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Dan saya kasih spill, ini unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen, diskonnya hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskonnya 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights, ini diskonnya 17%, Agung Sedayu diskonnya 17%, Paramount Gading Serpong, kamu bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta. Ada juga Paramount Pedals, ini cashbacknya hingga 50 juta, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya sampai 31 Agustus 2026. Mau cari informasi lebih lengkapnya, boleh banget ke bbri.id/BRI KPR Merdeka. Dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, nah, Pak.
7: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
6: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
1: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
8: Suara warga Indonesia.
9: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
10: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
11: separuh hatiku.
8: Suara.
11: Sempurna.
9: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
8: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
9: Suara
8: Warga Indonesia. Suara warga.

0: rekan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Yuk foto ramean dulu, mau upload di story nih, live at work gitu.
1: Eh, kita kan sekantor banyak tuh. Ikutan lomba timpa kampung merdeka yuk. Total hadiahnya jutaan rupiah nih kalau kantor kita menang.
2: Kamu yang punya tim paling kompak di kantor atau punya komunitas yang seru, ini saatnya tunjukkan kekompakan kalian. Yuk, ikutan NIPA Kampung Merdeka mulai 28 sampai 30 Agustus di NIPA Park. Ada total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Untuk perlombaannya ada tarik tambang, lomba bakiak, lari karung, makan kerupuk, lari kelereng, masukkan pensil ke dalam botol, ambil koin di dalam jeruk, dan TikTok Dance Challenge. Dengan ketentuan peserta adalah karyawan aktif dari perusahaan, BUMN, instansi pemerintah, dan lembaga yang didaftarkan wajib mengirim kan minimal 15 sampai 20 peserta yang akan mengikuti berbagai cabang lomba. Setiap instansi atau komunitas dapat mengirimkan maksimal 3 tim. Untuk komunitas memiliki akun sosial media dan list member, setiap peserta wajib membayar biaya pendaftaran Rp300.000. Yuk, langsung daftarkan tim kamu paling lambat 25 Agustus 2026 di 0821-9220-3924. Untuk informasi selengkapnya cek di Instagram @nipapark.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

Balik lagi sahabat suara, masih di nongkrong bareng Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang udah 7:30 malam. Apakah kamu yang lagi di jalan atau lagi di kamar atau lagi ngapain kek sekarang sahabat suara? Ini udah makan jam segini atau masih kayak berbaring lemas? Atau bahkan sekarang udah ada yang kayak nguap-nguap, udah mulai ngantuk padahal hari libur belum berakhir. Wake up, wake up. Tapi nih, ngomong-ngomong soal ngantuk atau mungkin biasanya sinyal dari tubuhnya kita ketika ngantuk itu adalah nguap. Biasanya sadar gak sih kalau pas kita nguap, orang di sekitar kita juga ikutan nguap? Atau orang di sekitar kita nguap, kita juga ikut-ikutan nguap? Apakah benar bahwa nguap ini menular sahabat suara? Jadi sebenarnya orang yang bisa ketularan nguap ini bisa jadi berarti kita punya kedekatan emosional. Cakep. Jadi studi terkontrol tahun 2014 menemukan bahwa sekitar 40-60% orang mengalami nguap yang menular atau contagious yawning. Dan kasus ketularan nguap ini lebih banyak terjadi pada perempuan, sedangkan laki-laki biasanya jadi pemicu penularan orang-orang di sekitarnya. Nah, biasanya tersentuh empatinya ini dari studi Norcia dan kawan-kawan di tahun 2020 menemukan kalau penularan menguap ini didorong oleh faktor emosional dasar yaitu empati, dan individu bisa secara otomatis meniru orang lain tanpa menyadarinya, apalagi jika orang tersebut punya kedekatan emosional. Dan uniknya, fenomena ini membantu memperkuat ikatan dan menjaga keharmonisan kelompok sosial. Bayangkan. Jadi kayak macam mana nih nguap-nguap menular? Apakah benar kita ternyata punya kedekatan emosional?

0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
4: Panas-panas enaknya minum tijus!
5: Semua rasanya enak!
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
6: Dari Wings Food.
7: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
8: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
7: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
0: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

dengan cinta dan luka sahabat suara. Apakah benar ketika kamu nguap dan juga orang di sekitar kamu nguap itu bertanda bahwa kamu dan orang yang nguap itu adalah dua orang yang punya kedekatan emosional. Jadi kayak tadi udah saya kasih tahu ya, karena ada 40-60% orang mengalami menguap yang menular atau contagious yawning. Itu studinya udah ada sahabat suara. Dan ternyata bukan cuman manusia aja, jadi kayak sesama manusia akan tertular dengan nguapnya kita. Ternyata kucing dan juga anjing ini bisa ikut nguap. Jadi anabul-anabul kita juga ditemukan. Jadi hewan peliharaan seperti anjing, kucing dan mamalia lain itu juga bisa tertular menguap dari pemiliknya. Dan peneliti juga menemukan katanya bahkan burung beo peliharaan juga bisa mengalami yang namanya contagious yawning. Dan ini menunjukkan bahwa kedekatan emosional ini gak cuman berpengaruh antara manusia tapi juga lintas spesies. Nah, jadi boleh deh sesekali sahabat suara kalau misalnya lagi nguap, perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita atau binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Kalau dia benar-benar nguap, itu juga berarti kita punya kedekatan emosional. Cuman saya mau nanya jujur sama sahabat suara yang lagi dengerin sekarang, apakah selama saya membaca informasi tentang nguap ini, kamu ada yang nguap? Ada? Jadi ternyata bahkan si nguap ini ketika didengar dan bahkan dibaca itu bisa menular juga. Karena menguap itu refleks yang ajaib. Jadi gak perlu ngelihat orangnya langsung. Kalau misalnya ada sahabat suara yang ikutan nguap ketika saya nyebutin kata nguap, bisa jadi kita punya kedekatan emosional sahabat suara. Berarti kita udah bestie nih. Mungkin kamu adalah pendengar setia dari Suara Santai atau pendengar setia dari Rory Wulansari Cantik Mewangi Sepanjang Hari Amin Ya Rabbal Alamin ini. Pastikan kalau misalnya kamu punya kedekatan emosional denganku, dengerin makanya siaranku yang akan berlangsung selama seminggu penuh ini. Karena tidak adanya Dandi Prayogo anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo itu belum juga balik-balik. Oh my god. Entah sekian lama kayak, dan itu sepertinya nyaman untuk tidak siaran sahabat suara. Semoga dia masih cukup gajinya untuk makan, minum dan juga melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Dan untuk yang udah nemenin saya dari tadi, dari jam 4 sampai sekarang udah hampir jam 7 malam, thank you so much. Saatnya saya untuk berpamit di hari Selasa, di hari libur ini. Semoga sahabat suara punya waktu yang berkualitas sama siapapun yang ada di sekitar kamu. Kalau udah punya pasangan ya alhamdulillah. Kalau misalnya belum dan menikmati sama teman-teman juga alhamdulillah. Kalau misalnya bisa menikmati sendiri pun mungkin me time-nya berhasil hari ini juga alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu bisa berbahagia dengan apapun yang kita pilih dan juga kita jalani. So, saatnya saya Rory Wulansari Cantik Mewangi Sepanjang Hari Amin Ya Rabbal Alamin pamit undur diri. See you tomorrow sahabat suara, dan tetap dengarkan Suara Makassar, suara warga Indonesia. And adios. Come start-

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Isuara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Dengerin suara bisa via streaming juga.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Yeah. Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: Belanda FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, selamat pagi.
0: Senang sekali bisa kembali lagi di suara seru dari jam 7 sampai jam 10.
1: Yes, pastinya hari ini kita bakalan bahas yang seru-seru banget ya.
0: Betul, kita bakalan kasih yang trending-trending. Kita juga bakalan Rabu sehat hari ini. Dan juga kita bakalan kasih suara hits.
1: Betul.
0: Nah, bareng, kenapa?
1: Bareng siapa?
0: Bareng sama saya, Clay Rizky.
1: Dan saya, Abil

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Napa.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
3: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Iswara.
11: Memainkan musik pilihanmu.

0: boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Kita sudah ada di TBL trending banget loh.
0: Dan hari ini kita bakalan spill info apa sih, Clay?
2: Yang pertama, kita bakalan kasih tahu kebijakan Presiden Prabowo dalam tangani Karhutla Kalimantan.
0: Dan ada program LPDP khusus Jakarta di tahun 2027.
2: Jadi yang pertama, kebijakan Presiden Prabowo dalam tangani Karhutla Kalimantan. Jadi Presiden Prabowo siapkan 5 langkah untuk tangani kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Kalimantan.
0: Apa itu 5 langkahnya? Yang pertama itu apa sih?
2: Yang pertama, pemerintah menambah pasukan pemadam 1.500 personel TNI dari luar Kalimantan.
0: Oh, berarti kayak personel TNI yang dari luar Jawa, yang dari Jawa,
2: betul,
0: Sulawesi, Papua, semua didatangkan ya ke Kalimantan ini. Yang
2: benar.
0: Kedua itu ada optimalisasi operasi darat dengan padamkan manual di titik-titik api yang susah dijangkau. Terus yang ketiga itu dia melakukan pemadaman lewat udara dengan cara menambahkan 6 helikopter untuk waterbombing.
2: Oke, dan yang keempat, perbanyak operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan. Dan yang kelima, penguatan infrastruktur lahan gambut dengan pompa dan bor air. Langkah-langkah ini dilakukan supaya pemadaman api di Kalimantan lebih cepat dan terkoordinasi.
0: Tapi Clay, saya penasaran sih, emang benerankah itu kalau misalnya pesawat diturunin kayak garam gitu beneran bisa turun hujan?
2: Iya kan, kalau garam campur apa gitu, dia bisa memicu hujan.
0: Hujan. Oh,
2: katanya.
0: Kalau kayak gitu bisa nggak diturunin di Makassar juga? Soalnya Makassar panas banget nih.
2: Bener juga ya.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Totalnya 30 ribu ya kak?
2: Hah? Itu gak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh gitu ya, tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu, sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Iswara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Udah waktunya kita nge-spill nih yang lagi promo-promo di Alfamidi.
4: Betul sekali, kita punya sekarang namanya TTM Tebus Terus Murahnya. Jadi pilih salah satu, belanja Rp50.000 bisa tebus murah satu produk TTM. Bisa belanja Rp75.000 bisa tebus murah 2 produk TTM. Belanja Rp100.000 bisa tebus murah 3 produk TTM.
1: Dan jangan lupa ini berlaku sampai 31 Agustus 2026. Jadi nih sahabat suara, tebus hanya Rp5.000. Kamu bisa tebus antangin, ginger mint sachet, terus ada 3 piece Vice, ada 2 piece Cleo, dan ada juga nih bumbu penyedap dari Sedap. Ada juga apa nih, Sosro teh botol original 1 liter yang suka cemal-cemil, ada Kitela keripik singkong, dan juga ada Sosro teh celup.
4: Tapi bukan cuma itu, kalau tebus Rp10.000 bisa tebus Yapi Gummy Bear, strawberry, dan juga Kiss, saya suka banget yang Kiss. Dan 2 pcs Simba, Choco Chips susu coklat putih strawberry cup, dan juga Alfamidi facial tissue, dan juga terakhir Promina pasta mac cheese creamy chicken spaghetti bolognese box.
1: Wow, tapi gak cuma itu, karena kamu bisa tebus hanya Rp15.000 ada Good Day Latte Ori. Ini cocok banget sih buat saya yang pagi-paginya nih agak ngantuk dikit ya. Ada juga 2 piece biskis, ada 2 blibis, ABC kecap manis refill 685 gram dan Rinso liquid deterjen 700 gram.
4: Tapi bukan cuma itu aja. Yang terakhir nih, tebus Rp30.000 bisa tebus Champ Chicken Nugget 450 gram.
1: Nah, spesial nih buat kamu yang sering belanja di Alfamidi, dapatkan kesempatan double surprise cashback up to Rp50.000 dan uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
4: Cara gampang banget, langsung saja download Midi Kring buat jadi membernya di App Store dan juga Play Store. Cuma butuh nomor telepon, langsung jadi deh.
1: Jangan lupa kalau belanja di Alfamidi, cek ekor struk kamu.
4: Betul,
1: ya.
4: Betul, makanya belanja di Alfamidi, karena belanja di Alfamidi, belanja puas.
1: Harga hemat.
2: Duh, udah jam segini, balik duluan ya. Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
5: Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Mah.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sobat Suara, kita masih di Suara Seru, masih di trending banget loh. Berita yang kedua kita bakalan kasih tahu
0: tentang tentang
1: ada Mbak ini juga. Ada
0: ini ya, soalnya pagi-pagi banget ini saya disuguhin info yang sangat saya butuhkan.
1: Apa sih?
0: Karena ini program LPDP khusus Jakarta di tahun 2027.
1: Oh, okay.
0: Jadi Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung memastikan program beasiswa LPDP Jakarta akan tetap dilaksanakan tahun 2027.
1: Wait, LPDP itu yang ke luar negeri bukan sih?
0: Betul. Sebenarnya LPDP itu ada dua tau. Okay. Ada yang ke luar negeri, ada yang ke dalam negeri juga.
1: Oke, yang di luar negeri itu yang biasa, yang kemarin ada kasusnya.
0: Betul.
1: Kalau yang dalam negeri itu gimana?
0: Ya kayak misalnya kita dapat beasiswa. Nah, kita tuh bisa apply ke kampus di dalam negeri kayak UGM, Unhas.
1: Oh, oke.
0: Okay. Bisa kayak gitu.
1: Kenapa Nabil bilang tertarik sama berita ini?
0: Karena ini tuh salah satu beasiswa yang lagi rame sih dibahas juga. Nah, jadi beasiswanya ini tuh menargetkan kurang lebih sekitar 100 mahasiswa buat okay. dikirim S2, S3 ke luar negeri.
1: Oh, S2 dan S3 ke luar negeri,
0: iya,
1: oke. Okay.
0: Tapi kayaknya saya juga gak bisa daftar beasiswa ini sih.
1: Kenapa tuh?
0: Karena tuh syaratnya harus KTP Jakarta. Sedangkan saya KTP-nya Makassar.
1: Jadi Pak Pramono bilang perbaikan sekolah-sekolah yang rusak tidak akan mengganggu alokasi beasiswa karena Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan skema pendanaan khusus menggunakan dana koefisien lantai bangunan dan proses pengerjaan fisiknya beberapa sekolah akan dimulai bulan depan.
0: Oh wow, pantesan sih kemarin juga rame lewat di FVP saya itu sekolah-sekolah di Jakarta kayak estetik banget gitu gedung-gedungnya.
1: Dibagusin ya.
0: Iya dibagusin. Betul. Kayak gitu. Semoga sih di Makassar juga sekolahnya bisa dibagusin kayak gitu ya.
1: Amin.
0: Tapi Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga sudah menyiapkan rancangan anggaran sebesar 99,9 miliar rupiah untuk program LPDP Jakarta yang direncanakan akan dimulai tahun 2027.
1: Sebenarnya 100 kurang ini miliar itu buat apa aja sih sebenarnya?
0: Sebenarnya buat katanya sih dia bakalan ngasih 100 penerima, per penerima itu 999 juta. Ini kayak nanggung banget ya. Kenapa enggak langsung 1 miliar aja ya per orang?
1: 999 juta itu berarti buat biaya tiket dan lain-lain gitu-gitu kali ya.
0: Iya, kayak mekanisme pembayaran yang ditanggung mungkin ya. Kayak beasiswanya tuh di beberapa kampus luar negeri kayak gitu.
1: Oh, okay. Mahal juga ya?
0: Iya mahal juga, emang namanya pendidikan mahal.
1: Betul, tapi maksudnya saya gak nyangka sih kalau 1 miliar kita bisa ke luar negeri gitu, sekolah ke luar negeri gitu. Kayaknya kurang juga
0: kayaknya
1: bisa. Kurang juga bisa
0: mungkin,
1: kan?
0: Mungkin kurang bisa, tapi ada juga yang lebih dari itu sih.
1: Ada yang lebih dari itu benar juga. Di negara mana, di kampus yang mana gitu kan.
0: Aduh, semoga sih bisa diterapin di Makassar juga ya.
1: Amin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
3: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai